no, éxtasy, éxta no. Tum bang bang, ke tum bang, ke tepe tepe tam bang bang, ke tum bang, ke bin, chiki tan, ke tum bang.